Uma nje sihlabela phambili sibheke lapha ku 11 o'clock. Phakathi ke kwezinto namhlanje belindele ukuthi zenzeke iloko kufaka phakathi lapha u Brown Mkhonsi osola ke ngokuba yi socialism politics kulindele ukuthi namhlanje bekulindele ukuthi abuye lenkantolo yeMantshe seGoli na njengoba kulesibili ukuze ke aqhubeke nesicelo sakhe sebail. Uzokhumbula ukuthi kulandela lapha ukuhlehliswa ke kwesicelo sakhe sesine sebail ngesonto edlule. La hlehliswa ke icala ukuze ke umnyango kakhulukazi lapho intizakalo zokuhlunyelisa kwezumilo ukwazi ukuthi uqoqe nokuhambisa ke umbiko onemininingwane mayelana ke neintolo ezintsha ezibhekiswe kuyena ukuhlanganisa ke nohlelo lokubaleka toxin egcinwe ke egcinweke lapha enkantolo. Mkhothi ke ubhekene namacala okuphazamisa ukusebenza kobulungiswa ahlobane ke neintolo zokuthi futhi waphinde laphana ke wazama ke ukubulala ngawo ke uNovemba ngonyaka odlule. Umbuso ke uthi uhlelo ke kakhulukazi lapha lokubaleka okusolwayo luqukethe lapha encwadini efungelwe isikhulu ke esiphenyayo.